mighty Nyame Onyame. Ayeye, ayeye, ayeye. Mayamba kulusi aida sutare masamboru wasaba. Yamba yinyanko pamsu. Asada Nyame dia. Ayeye jo Nyame dia. Enoba pemi ntumano. Adwadi danyu mo. Mano asida yani dia ah anyo nyam nyo nyam zu ya badia dia.